0: awaba man asum asum. Ayi wakal se zazat kaluri tau. Ayi wakal se karino kangjal tri tau.
1: Pare tu asih mataran. Ta saw bena nang ayi butine. Anau dama anau kum yam luna tokja bani tau. Kui ninga si ipa ayi puna thambiram balam dam sigi art culture yokal ibani. Mayai kabe cincang tegi lap tu iba. Patte bas hanggati lap tu iba. Theater tau iba pena akung iba se.
0: Tau.
1: Mayam harau je bani tau. Sialgi awat pelai resu. Mana mateng tau bani. Hai. Aduga. Kerikum masih gigi matung dah. Pena aduga nangga kainer lagi hek kelak pemikup batu dah. Ta cawu ke nangga supu cicu pergi mari tak nere bani kangu.
0: Tau.
1: Masih masih nongon dah. Hai ramu adre ta cawu pun hai. Yang nungai kita.
0: Wahar apa pun sih sih kita mang. Kena susung thorup pun kini kan jero dah bani. Ita jero ti. Ta cawu nai bu. Sauro para amati tapi ringan sih. Asuk pun nungsiba. Asuk pun nungsiba amuk tersuyau kiter. Masih pun mahau kerbau hari habis doa resmi to.
1: Tahu.
0: Aiy. Asih. Lai telah lagi saya tiang netamu ini power pukalagi sil. Aiy. Aiy nenah thay lagi kalui. Pun mahu kau tu lagi kalui. Pesanan lembu pangdah pemaman naik terus sahur terus samudra ipak amu gumbani hai bese.
1: Tahu.
0: Ngasih di. Ayi, ayi mayak seng nak kengli itu.
1: Itu.
0: Ayi, ayi ke seng masih pemasai. Ayi, ayi tadok leroy. Ayi siung tadok leroy koi itu.
1: Itu.

0: ꯕꯤꯑꯦꯝ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯍꯣꯝ ꯃꯦꯀꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯕꯤꯌꯥ ꯄꯟꯗꯤꯠ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯤꯁꯥ ꯂꯣꯟꯁꯥ ꯇꯧꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯧꯋꯤꯗꯅ
1: ꯍꯣꯏ ꯂꯩꯍꯧꯋꯤ
0: ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝ ꯅꯥꯀꯜꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯎꯅꯔꯨꯁꯤꯗꯅ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃ ꯆꯂꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯁꯨꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩꯀꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯁꯤ
0: ꯕꯤꯑꯦꯝ ꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯃꯄꯨꯔ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯖꯤꯡ ꯊꯧꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯈꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯣ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯖꯤꯡ ꯆꯠꯂꯒ
1: ꯌꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥ ꯁꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯌꯧꯁꯤ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦ
1: ꯆꯪꯉꯁꯤꯅꯤ
0: ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯪꯉꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯆꯪꯁꯤꯒꯦ
1: ꯀꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯍꯪꯉꯁꯤ
0: ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯑꯝꯇ ꯃꯥꯡꯒꯣꯟꯁꯤꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯌꯣꯡꯁꯦ ꯃꯆꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯎꯅꯦ ꯀꯩ ꯃꯆꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ
1: ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯈꯪꯗꯦ
0: ꯍꯪꯒꯥꯝꯄꯣꯛ
1: ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏ ꯃꯆꯨꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯒꯩꯗ ꯍꯪꯉꯁꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
0: ꯐꯅꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯃꯥꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯐꯤꯁꯨ ꯁꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯕ
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯅꯤꯉꯣꯝꯃꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯁꯨꯕ꯭ꯂꯥ ꯕꯦꯝ ꯕꯦꯝ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯝ
0: ꯑꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯕꯤ ꯑꯥꯏ ꯃꯅꯗꯤ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯃꯔꯨꯄꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤ ꯌꯦꯜꯂꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ
1: ꯀꯔꯤ ꯃꯆꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯁꯤꯕꯣ
2: ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯝꯃꯦ ꯌꯦꯜꯂꯣꯅꯤ
0: ꯃꯄꯥꯟꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯀꯥ ꯄꯠꯄꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯂꯝ ꯃꯆꯨ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯀꯣ ꯏꯕꯤ ꯑꯃ
1: ꯑꯩꯗꯤ ꯏ ꯃꯆꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯃꯤꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ
0: ꯑꯩꯅ ꯃꯆꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯃꯧ ꯑꯅꯧꯕꯤꯅꯒ ꯁꯦꯠꯂꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯒꯗꯕ ꯖꯥꯠꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯃ ꯁꯥꯕꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ
2: ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅꯗꯤ ꯆꯪꯗꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯟꯇꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃ ꯐꯅꯦꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯉꯝꯃꯦ
0: ꯐꯅꯦꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯣ
2: ꯐꯅꯦꯛ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯒꯍꯨꯝꯗꯣꯏ
0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯛꯑꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ
2: ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯦ
0: ꯐꯅꯦꯛꯁꯦ ꯁꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯅ ꯑꯃꯗ ꯁꯥꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯨꯔꯥ ꯖꯨꯔꯥ
2: ꯂꯂꯣꯟꯕꯤꯅ ꯊꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯐꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯔꯝꯒꯅꯤ ꯐꯅꯦꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ
0: ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤꯅꯗꯤ ꯂꯂꯣꯟꯕꯤꯒꯤꯅꯦꯕ
2: ꯂꯂꯣꯟꯕꯤꯒꯤ
0: ꯑꯣ ꯑꯁꯥꯝꯗꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯪꯕ
2: ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯪꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯂꯂꯣꯟꯕꯤꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯧꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯂꯞ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
0: ꯑꯣ ꯐꯅꯦꯛꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯏꯁꯥꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯩꯒꯦ
2: ꯐꯅꯦꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯕ ꯍꯩꯌꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯍꯩꯇꯦ
1: ꯁꯨꯔꯕꯨꯂꯥꯒꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯌꯥꯅꯣ
2: ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤ
1: ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯈꯞꯄꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯍꯥꯅꯤꯅ
2: ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯟꯗꯨꯗꯤꯅꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔ ꯀꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯃ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯏꯕ
1: ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤ ꯁꯨꯡ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯤ ꯂꯣꯟ ꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯀꯃꯥꯏ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ
2: ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯥꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯡ ꯃꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯦꯕꯀꯣꯃꯦ ꯄꯨꯡ ꯃꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯕ ꯕꯥꯔꯣ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯩꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯖꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯊꯥꯔꯤꯉꯩ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯍꯥꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗꯤ ꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯥꯃꯈꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯅ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯔꯦ ꯇꯔꯥꯃꯈꯥꯏꯕꯨꯛꯇꯤ
0: ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯒꯦ
2: ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯦ ꯈꯟꯕ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤꯅ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯒ ꯇꯥꯕꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕ꯭ꯂꯥ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯖꯥꯅꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯇꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯐꯤꯁꯨ ꯐꯤꯖꯥꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯋꯥꯕꯒꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯅꯦ
2: ꯑꯋꯥꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯤꯁꯦ ꯌꯨꯝ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯦ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯔꯛꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯇꯥꯜꯂꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ
2: ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤꯒꯤ ꯀꯩꯀꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯀꯥꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯉꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄ ꯀꯣꯔꯁ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯉꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯝ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯖꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯐꯤ ꯁꯥꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯩꯒꯦ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯧꯅꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯕ ꯕꯦꯒꯀꯨꯝꯕ ꯁꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯂꯔꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯅꯦꯛꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯤ
0: ꯁꯥꯕꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯁꯥꯗ
1: sometimes the city immun immun that don't kill a guy, don't come to any sitting hammock suba at the woman that carry gum to gaggers, set exanga to be a tabo to wait and
0: look. Why, yam no, I say that's ever that the poor body carry sin from baby.
2: Ah, I poor body six sure duga mo massa musicabon kong eba, long buggy or the lag and the long bum set back.
1: The artist is the immunity of no island. When artists do no I took part, they am no I then hide than a co. The my simpam zeo, ten button dragati, immun, mopas and as a life, I say, came that the surbalana, they see the pirus has a lacani, aduga, Maturagi, Pangopish Hatuna, Angangi, Lila shoot them by Menari, immunis, Atombosungi, Adumenarico, Adu the Natana, Mama Sagi Corsabo, Dunca Conazari, Adegi, Magimapuru, Natanzer, Potuna, immun, Merling, but the D, no panupituman. Tan mineragadi kasu thuduk no wa te habdo du sinakudam ne ban natrane
0: yam nungai jai su blaganga kuna jaba adam khata abda su phane se phaja phaja ba mayam saraga putau piro tanja phanga gana akhoi ki jadum saruk thong biro adu laikai se akhoi ki lai minari ba yumlo na ba ate ate de su akhoi ki yum da sumaina nupi emana sinpa mama palaga thabak suba kana kana lai ki habe ta takpi ba akhoi da una jage
2: a maning de indom sa ama dukan chau no hotel su pham ban
0: Yeah,
1: Dukal sutowi, to hotel sutowi, piju sai have pramaldi.
0: Ako isu kumbas yung yam ting na
1: yam ting na re. Hindi nyo pishing siya namba na subano bakan ba ko. Duka. May tayo nyo may am na tani tayo dumay nera ito na.
0: Ada imong siya yam ba na ko may tayo nyo pishing si. Makoy na ko na pu ba daw na yam ba tawo ko. Hindi nyo pa na
1: tulong sa zara ka su.
0: Ako isin balang ba. Sikung pasi na dumne pina yam batao ida na ko.
1: Hoy, ate kimo gi sanga pasi na maning neo. Hanga pa bisbu sing matam sa su pasi na hoy.
0: Pasi na hoy ang ko aduga sida sari ba pia ngo pasi. Ako i thau do atok te in ba marak tai.
1: Marak tai bi tu mal.
0: Hoy gi
1: in na pi gum ba haiga tra.
0: Pi marak tai bi tu ni. O gi ta ba yang kuire.
1: Pasi ti dukan gi pina na basu mo chu chin ba dong na tau iko.
0: Mane aduga sumai na acham ba sa pasi su kaya oidre. Makan makan yam sana re na ko ni sara ka so.
1: Langjam gi pi maliko. Nggak kan ni waris channel sih ne?
0: Hoi hoi. Aku sih ada mikir canggih lah eh. Asyik deh sari bapi sih bu keram bapak kali pi oi biram nak ni. Napi ne ba? Isana sabiri lah.
3: Isana sari ne. Aje hotel loi raga. Eh usina hotel tenggara hore. Nggak awam beraga hore. Aduh hangat botalak sih. Saya pi jung canggih lah sah.
1: Ada iban ini sari ne betul ni ne ko. Koi meeting pi sing sih yang multi talented ne. Hoi ishaki subuh nombor yang kan bahaya tare.
0: Hoi.
1: Dukan supam ni hotel ing hak sang ber hotel lau sang ni hotel lagi yang potarak betul na. Pi sah bas sang bas ini potap oi di ne ba.
0: Sih matak dia mau imu manungi tapuk si tok doi.
1: Hoi hoi. Ming di kang di kuari dia lau sang kan.
3: Ming sih ni ngom ombi ibeman. Sa ter nipi manga nipa ma.
1: Satu di sana nipi sing tu dia tu mula mati pang biram dong malak.
3: Ah, mayum aku pa le. Nipa mungkin nipi ngelai dia.
1: Ani pantri.
3: Ani pantri.
0: Ibu roy pada kali sin pampai pi kan.
3: Siak suye. Biengi masa tu oi.
1: Surba lagi unaru pada sub mai nipa tu tu biengi sali haiye.
3: Mungkin na ah mi kita jauh ba. Aku ini na masana nih kacara ga udah lau ga kentau ba.
0: Pisi matang dah muka tatah cewa hotel na hotel loe kerja. Pisi ya, aku ini udah badi aku ihre si kisah. Aku ini hari udah aku ihre habadi yang na tang na.
3: Mana aku tu handak ke iung ani ke tengah ni pasai je.
1: Pisi ya, aku ini nupagi nupiu itu ada nupigu itu ada. Magi sah.
3: Nupigu wajib ada, nupai wajib ada.
0: Iuan bagi matang dek mana tau.
3: Iuan bagi saya na macam nak ada jan pisi ada tab ni apa. Ada suai dek lau ke hasil dum pitu eh.
0: Surah ke dum kampung.
3: Surah ke luar ke satu satu. Jual le.
0: Oh.
3: Mungkin ada seni pandi jual he, dok. Kadit. Cuma saya dah.
1: Sabam ni nak buang sana. Subah sampai sana tahu dia tu. Nanti ni tu.
3: Ini ni ni. Aku dia tu subah dah ikut apa. Mungkin tay bagi subah bagi maman loi kambing kait tu oga. Kadit leh mihai. Iu ani ketengah ni besar je. Aduh nak kaya di kangri. Karena pimatie kudai cuma saba. kuin isagi sagada bodu sai di khulla oi banna sum juam bodu di loingam de dana adan pi bombi lokdar ga sabna pijama lorog moida pi thoki ba
4: khulla oi na pi thoki ba
3: pi thok ba adamana ta
1: adi pochi khuina sajara ga moina dum pula pu gini pi tara sabdi mamal samana dum la hobai wane ba
3: punna paraga mayung ge so adin ma pinge so na paraga ari mudo kun la hobai ta
0: Ahoy P Matek and the Mamanga with the P at the Shai Haiqua. Mapunga Kari, Simpam by Birake Hana.
3: Simpam Jay Sahi Yamida, I know what in Torakba, Dugan Torapa, Tobas. Sahi Kuntaga, Nituim, the Pamakoduna, Hazipo, Sahi Humpu, and Homdojure.
1: I do the hotel have a Simaktabu, Nalingamat and the Mampulakaduni, I do not hotel get the Mokas in Langdana, my Angisana Tanga by Yuki Tan Hobus, the Punga, Dida Giga Hobibagi.
3: Pumanga, Dida Holi, and Duga, Dum Nang never. Tore angang spend sa pagko pagi matang nang na pagi tum itanda angang atay jum dalay si de mo itabo ko na bata ayon de jawong am de ba itanda ah katangan na ako laga dumayam tapo angang sa tukso sing nang na pagi
0: ato dukan mo si jaw ni ani si pasan na hum ni pasan na lai si si dadi isa da karin tawa ba lai tapra
3: lai de sumain tawa ga ay si potara gadi isa sunja la kanen na pag nom da nom yai to goma
1: koi ma hai ni ko hai di potha da na le la ga di hasa je na ra boi da ni ni hai do nom ba kali gai di dum e ai kaim tau de na lei de ne ba a to dukan si di kamai na po sai chi de si da mayam si ji tik pa sa pa ba ma lei a do si da la a thar ba na ta a ti sa la lo ba kamai tau gi po sai lo ba khot pa ti
3: isa sing na yuk ta kha la hol le a du ga marak ta koi ne nga cha la ga su sam ba ja wi a du ga anam manan dia ko chatre sum potha la ko dekhra lau amga lau to gunna ya kan di chatho ko sang dre
0: adu ba sumaina dukan pham baje ho je sit pa sidika maina ta ri chai mina dum lai bra kamai
3: chai mina dum lai dukan di yami yam ga zo nchi ba hai tare ne ho ho sum ko in matam sang na phama bani na nchi bi dum sit pa dum sit le
1: ta ba gi di dukal hasi da yoli ba posidi no ma gi sang da ba ya da ba pon ate ne ba thau to moro imun ku di mag da ne ba imun am khatang na sizin da ban na ta bani na adu na lai kai ju sa bu ni na amana so mo so dum lai ba gi
0: adu ga yam no ngai ban na spain na khulak ta pham ba se a thu ga di am nang gi ko
1: hoi hoi
0: ko gi kai no ma lai ram da da chela ga lau ba ya ba do adu gi di yam silam ga ne ba
1: adu ho ji hotel gi ta bu matam da ayu khai na tan se ayu nga ta pung manga sa de haure ha de do nung din gi na pung ya dai da thu
3: Kadidi matam naidre, aina pung mapantara sa isda lusalaga kangaw ni kang de borani kang de taw na bagi mapasung langjal le dana langjal matung na mahaw jala tamme mak ta chak sa bagi laina bala ko yawi le skun kuma bagi
1: charawan bagi
3: ha charawan bagi hau jang ra ga dum lo loye
0: adu chumaina akasmani imphal dagi akoi good afternoon ladies ki da magta chumaina ga lak pase khangaw dana sanga pase kari phau gi sada
3: Siam nung aje. Ai kamai taro. Kaina ta goda ga ina khanja bane do.
0: Hasi khanja ma pa.
3: Oh, tanja am pang ena. Ai gon sin nung ai ba phoje.
0: Ho ho. Yam nung ai je khoi sa su thak tore ho ji. Sa thak thak na wari se dum sana ra se.
1: Hotel la la ni na sa la la ni thak ta am ne ba.
3: Ai na sa alo le ha bagi chum lak pa sing je pitang dana. Sa aje hai hai ra ban.
0: Yam nung ai je yam tang thak sa gi ke. Sa su a ho bo ma thak tu ai bi ma.
1: Kui,
0: aduh di, aku ini di matang aku mi unabai, pasi aku ini pandam ni.
1: Aduh hangi bumi sange kadung kadung dah, kui surbala na semua saya sih dah layan na tali itu na.
0: Aduh surbala dah dum hanga kan?
1: Hanga kan?
0: Surbala dah hakang matang mangal lah sih, kui.
1: Kena kena tau bayar ke hadu
0: ini. Oh, aduh hanga sih. Surbala matang kadung dah musar lah sih ya.
2: Madam, sana kan dah hai darah kan ya? Pisubi, ina aku melayu paneba. Aduh dah musang ulat.
0: Ibi ama ibani nala isile number 15 ni ko.
1: Mani mani. Sanga si.
0: Pi suba sangdring ay da ibi ama som nakanda puri tuba da di pi saba som nakanda han sanga masе. Kangan kangan su turi man.
1: Hoi.
0: Ibi ama panik lakay no masari yam kan na yung si.
1: Yai panik.
0: Kita sanga ka koy di no pi ni na ko. Pi ron sab sam yeng ninge ba. Muga aram ti yung ni pi lisе.
1: Muga pin do ba le.
0: One ply the muga
1: pin. Su lang su yam kup na di kangde do masu di yam pasе ma koy gi mayang lang. Wei tu ini lighting ko number set ba ko.
0: Adu ka perit piron si tu ba.
1: Koi.
0: Apa ni lah isе. Ado mingam ta hai biu ne khone lak sari sa kaswa nim phal gi good afternoon ladies ta sandok pa women is homemaker gi da mak lak sa bani
5: o ai gi ming my bum binda
0: yum pa lai ro sida
5: a sida pa lai ne yai bo te ne yum de
1: kangal tu ba ko gi kon tu ri sa na tu bi ri ro ไอ้ชานะตูบงาตะเนหงวยกังคลกุมบาตะกิโลมเบบลาวสเลนตุยฮานะดมยุมตะกิตุไรล่ะอ่าอีปานตะกิละชายไงได้ตุรกุเนอ่าอะตุกิสากิสินพมมปายละลาฟีบะเนบาอะตุกิสากิสินพมมปายละลาฟีบะเนบาอะตุกิไฮปีบะมะตัมดะลุหงบะกิกังคลตูบะเดบลาวซุงตุยไฮทะนาอะตุกังคลเซเซเซตุยนะอะดุมมายามนะซิงกปะ
2: มาฮุจิกิมาตัมเดดีมปาพิดะกังคลเซเซตตงเนดนาอะตุอะดุมายนะปลบเซมบิบรานะตะกังคลดังตุบิบราเอกิวนะบิดีกังคันคาตังตุซะบะเนอะดอมปาพิดะกะเซตวนะดิทาเซบะมปาพิดะซินามุมิงวนดะเยนะลอระกะกังคันนะเซตซาอะดอกิมาตุงินะเซตซาปิไฮตะฮุจิซิบุกังคลเดซูยามไฮไดเนคุยปาดามันบีซิงทุกซิงซิงกะกะดิกะรีอะโนนุบะกังคลมงกะเกตุบิริกิ
1: ฮอจิกันดิฮอจิกิการเตียนกิโดดยามจันนะเรฮอจิกิจูตูเรดะกิคุยกิกอริยันกินะพีมะคะละมะซูโทเลยะตังบะอะดูกุมบะซูดุมตูตูนะเรฮอจิกิทานะกิมงดะกะมานันตะคะเคนะเรตะทานะดิกังคะละมาไฮระกะมะไมมะมังพัดปะคะตะเนฮอจิกิมะเฮมะรีพัดปะวะไฮบัวเมตะปะไลกะตะวะซิยอมเลยเดะนะกออะดออิซาซะฮานะมะสมัยนะกังคันตูบะกิยะตะกิพริตูบะกิเซตเทรนนิ่งเซตพีระปะ
2: อ่าไอ้เทรนนิ่งจะอะไรก็มาตุ้มเดินตุ้มเดินตุ้มเดินใช่ไงแต่กี้ไม่ไปมาเตียงคาราวาสเอวก็แต่มาเตียงปังไว้นะตุ้มเตอร์เลยแต่แต่สิเดล่าก็สู้อีสากี้วันนี้สินพมมาไม่ได้ไปดีเนี่ยบอกก็อ่ะดูไฮบดีสิกิสินพมจะไปบดีอีสาดะคุยกี้อิมุงเด็กกายมันมา

Adon na thorum tabi ribasi Akashwan Imphal ki FM Sangai channel degini. Sangai channel da hobzik lantok chari Manipuri film se sing. Khudol gyahan bada tabi resi Ahingi Singare film se degi. Nauboya madi Pusparani ki apun bakhonjel da. Mangle mangang na sering ba. Geet amadi Gopi na serang bai se.

punsi haibasi awa nungai animak sagona duna chatpat awaba kaya laktuna su ninghan nadana changsin batabani amuksu nungai bagi ipakta tauduna punsi gi pandambu kapthopadi chumbrane lepalaita khongthang lepta jatliba matamanadi kanabushu ngahyaktang phawbangai ramde hau khraba tangkak amagi damak khanjinduna haujiki matambu manghan badi chumdabani ngasi gi pungjada ngasi ngasi gi oiba punsi gi thaudang pangthok haurasi marupsin lanthok chagadari ba isai asi jit khetri chadagi kaukhino

0: ini anai tamzagi.
1: Ngasi gi manga suba lakwa saribu wahang ngasi, WhatsApp kwi kutang da photo amaga loina na thabirakpa wahang ni, laifamdi ibiraktere adubu mingdi pathoksage, wahang hangbirakliba miyo yasi, Mahendra Wangkhemcha haina ibirai, aduga hangbirakliba wahang ngasi na, tato nanao gi champut Hawaii hairaga khangnaba, Hawaii chai yungbidu faidom amathazai, yamna su fali, laibak thibadi mana amadi mapal singh, yamna kangshilakle, Makatana, Chagani Haiva Tazadre, Masidagi Kalhunaba, Upai Amatang Takpiru, Lainagi Oregasu, Tinagi Oregasu, Fahanbangamba, Hidak Amatang, Takpiru Haibirakpani, Matung Tarakpada, Mahendra Wangkhemchana, Isagi Ming, Kaktanatana, Isagi Laifamsu, Ibiru Haibawa Famsisu Tamzege.
0: Kami ina Mahendra Wangkhemcha mai ini kanoga foto umur jual ini natali. Ada foto aja dah uli bersih. Kami magi masih mana jengsi Hawaii ini mana jengsi masih ayam mana loi na konsen laga makarum loi konsen le. Masih maru ayam masih main konsen bersih di efek kumba dua kumai kumna tuhan bani. Ada masih makar tarak bersih ting tuhan na bayi dengan tado konsen gerak jengsi di mana hidup apa kerja umur na kontrol kuah ngamaru ay. Ada makar thawa anu hulak kumna tanda ting tuhan na masih dem adam Hidaka PBI, tak betul. Ina wujud mana? Ya, am tu pale duga cawaya hari mana? Cawaya agak tuwa, gaya di kerahana. Hektop PBI tare, aduga ma hidak tu kapi PBI tare. Kenapa? Cawaya agak tu su kapsul lagi di nombor nombor itu punina. Ayah bagi hektop PBI raba duga hidaka PBI. Kau ini masih dengi ya? Kau ini kanan lagi dah mukta nak kau ini? Istana menteri dah nak lagi. Istana menteri sih masih cawat kun di yau puni duga masih kau ini gram kundang. Mamak isang tak, anu mana kan? Mada, kau ina email ani kanu sing literam literam tak kau dong nampat ni, pam tak kau dong ni na. Mana gram kunci, adam happy bayar ya. Pam mada, aduga kau ini nungsin nungsa ya, menyembak, aduga yang kanu humda baku, aduga pambi juju, aduga magi matak makadu, loi na thongna baku kau ini pam gino jual macin tu adam. Madam, muka awal lah, muka tuh pilih aje. Main tu muka apa tarik aje. Aduh, macam ni, tin jengsi, aduh, main pagi ni kali. Aduh, even istan, ni perce pangdar kaju, aduh, matang tak kaju, panjang ki ba, kau ni, mida kropis itu, muka tuh pilih aje. Mida kropis tu, bagi, saya aduh, mula yang kasih awal ni, macam macam aduh, gram hum deng, pamam dah apa aduh, muka tuh pilih aja. Aduh, ya, na hai jege. Aduh, kau ni, masih tung dia kau ni, masih semai tu unhe, pambi si kung na thajan bagun ba. Aduh, degi, kau ni, nitrogen ki sangai di. Yulai ke seluk sih kerja na absen bukum ba, degi curi dega ising sih kerja na tungan bukum sih tau raga na masih umbazi hian hian jeli itu na tung dadi sumba thok dana bay mohong da lepakin mohong sih paydong mohong sih sembi raga, tapi yu hanya tamzaki.
1: Taruk subalok seri bangasi gi wahangasi sangai thel karong degi kuman them sana zauban thabirakpa wahang ni wahang anikak hang birakpani. Ahan bagi wahang sina, tato nanau gi kuali Hawaii kare thazari, yamna pale, luri badi, palaba Hawaii singdu, tinkhak na loina mana ayamba, loina mak chathok le. Masidagi ngakthok na ba kari taugadagi takpira u haibirakpani. Ahan bagi wahang si, aduga, sana zaubagi aroiba wahang sina, tato n alu abersaivi kare sara gidamak hamjari, adubu alu singadu makhul huttu na, sum manba til yauba thengnezare, masibu karamba hidagna. Ngak thok pengam gede ke tak pira u hayirak pani sana jawu ge aroi bohang si.
0: Kau ki, inau kuman diam sana jawu ba sangai thel karong de layu mpam da. Inau mpam da inai jening badi. Hawaii si, kau ki pasen di pal la baduga mana jing si mana tingkang nalu ina satu eh hayirani. Samna ada mana si na macin jak sungaga maing segi Hawaii da macin jak kali kali si pira ga cakup kado ini. Adu bo mana si satu kita ready masih yaroi dulu ini. Adu na masih mana si Tingkak ni na, tingkak si masih hidup kah betapa ni, aduga. Atau apa mana ina orang hari bersih, aku ingat alu apa bersih bersih sah lagi wina thamduri mani, sah lagi wina tham gaduru bani nama ni hidup kah pergi suka suka itu, aku ingat sah lu panen apa tham bagi pandam tu ni. Aduna masih aku ingat Hawaii sih na tingkak ni, aduga amat kan masih na aku ingat hulur lagi sabi, aku ingat
1: summan,
0: oh summan ba, tiwar borer mui lady ni ko, masih jingsi aku ingat apa ya. Ya, berita aksi hari juga. Aku ini Hawaii di cari sih di mai kita ingkar sih di. Aku ini lambda salutrin ada lagi. Masih lambda salutrin sih. Masih sahaja mengagi persennya uba. Acuhumba ma katuk pibuga dum dum sih ni. Aduh kata ubi di ingkar sih di mai kita matu mai kita kan masih yamnya ubi ni tu na. Enam matuk tu supan jadi berdua itu dalam ingkar sih mai sih. tuna china batuna kanwa si pan be hena na ba ko gi sticker ma happy la gadi hena khudong sha gani si mai ja la ge du ga ko gi kanu gi di alu gi di mana ko gi tin ju hulla hulla sa ni na hut ba manung hut pa si da khwai di sa na ba hi lakti ma si imam tin ben joi da na ma lady ma si sa da manga gi percentage yo bani ma si 10 gram 10 gram taradang ko gi pamam da kapi la ba adu ar gadi ma si adum jana adum phagni masi koina imamitin bejoy kanu taroga jo khoyi proclaim kaina lady khoyi imamitin kaina lady maina hambir ga jo dum ke thien din madum leiba phangbe ya ba dum ba poni masu ma khun hotpa po chida di masi yam phajana dum kane gani tin jing do hato ke gadi nga chai gi alu du man matang jahi am gi thana ba tham doi ni mai to bi daga ka ba ba matung da khoyi gi alu ji khoyi gi bora gum na sam pung kun mari ni da gi na pung ni puni pa ne no ni ni di chaina hape tang khum jala tham bir ma tham da saya tin jing si ma luin si kerani, main tu orang bora aduh dah ini handuk pi orang aduh magi hari ini mohon kita handuk thambil matam dah, pagi ni hanya thambjagi.
1: Saya tuan laytan pokpi dagi moyang tiem rajasorn thabi rakpo wahang ning asigi tarik suvalok zari wahang asi, tatoan nanaugi Hawaii rasma kerat thazari nongju thasi day amna fajan panba horakle aduh bu, hari riba Hawaii sing asi kolhing masu kasin duna pambi sing asi. Mana yamna kele ana ubayening hunbasu uzade masibu kari lainano tindi amata tabo uzade masidagi ngakthok naba upai amatang takpirak lagadi punsi gi kaujero haivirak pani
0: koi gi saitu lantan pokpi dagi koi gi maya them raje sorgi koi gi hawai rajma ji thare aduga thare ga hawai rajma gi mana sing je calling machu kasin ban kasin lai bani aduga mana ju ken be yaure habani mana calling kasal labni na mana ke labni na magi machin jak chuwa di photo synthesis to go do machin jak chongo do bunga maroi adu maram oi dana pambi shum kangsa laga dori bani adura masi khoi gi rash disease khoi calling ka bi do madu shoi den oi gane ne khalle adu masi maru oi na khoi gi nung ta ba matam se shum basi da siwa ya ma thokali duga samnai de khare kut pa juri de ga chu nong su juri ngi matam da ka akwe gi juri ga ji sing tung jen ba jin ju he na mo da sa thi be la le adana ma se ge khoi nga thoke hai tar ga di akwe gi metalation ne le di metalation ji sa da nipan gi jang de yau ba duga akwe gi mengo ji sin sa da hum pum ri gi jang de yau ba bo ji ma chi pam ma ma da khoi gi gram ji kun tha dang ha pa ga advai ta udra phang bi gi ni ma se khoi gi relaxation ga hai na de partner ga le di mo ji le bi da ga aduaina adum kapthok bi ai adubo madu kapa matung da manga sagi calling kaba ma ji pharena lawra ji du phaju phardoi ni adegi madu gi matung da khoi maji ka khro matung da ma gi mana ji phagalan ba na jagadi mu pa loi dri ne ba na pung nim phuni pan hai ba din nim nim nini gum la ra matung da akoi na jibrilik asik ka yau ba jibrilik asisi ma ji kap matam da pam bi ji mana ka si sat da phadna taudai ni chum ba akoi micronutrient la wai na matak su panjaki ba great kind of lady moji kapthok pi biare moji kapthok pi bada koina magi sang di koi gi milliliter ml ji kun manga den koi gi pamma magi sang dai di pamma ma mai ji koi general le koina lawri ji koi liter tra tuk tu loin han di ad liter tra ngani masi da han bi la ba aduga kapthok aga di mai ni ni ni hu mi mung da sagi le na tena ju ko khram ni na si ha pa matam da ano bi ning ga honda na mu pankhan ba gi mong ji choina tor ka ni ha na tham jage
1: Nepal subalakha saribang asigi wahang asi postcard ke khuthang da kontha ahlup tagi laisram netrajit amadi laisram thoi anina thavirak po wahang ni hangbirakli bo wahang di tato nanau gi inkhol da chuja khara thajabani mahi panbadi haure adubu laibak thibadi wahik ta sinduna mana kangsilakle masibu kari hida kap laga phagadage takpirak lagadi punsigi kaujaroi haibirak pani
0: akhoi now netrajit amadi thoi kontha halup de laibagi mafam da haijaning badi koi ge waik si koi ge hai bada ding hai tana nungai ba di waik tare waik tare loi haina ba dum ya we du bu sujak si hum basi di kadu ngan da masi phola ni wa mai na ta sujaki mana du chasal laga adegi mai gi char ba mai gi mathi ga phai dok tana dum lai ba ya we adra mun nang tang ying biu kadu ba waik wa ga di waik ke ju pun na da ga kanu ge da ju phola ni wa ngi ju pun na ta ba ya ba tha ba ya ba dum hi da am na mai ja ge adu bu sujak si di mai gi phola ni wa am si yam na ji kan di ta gan ba wa ye da na hajabni chum haina ba ge khoi e waing ta ra ba du oi bra na hajabani aduna masi ani makta dum punna phabya ba dum ba hidak cha har ga de khoi na thai ma ta jam cha da trying to the smik taruk yau ba adu ba ma ga lamda salutin cha da ko ma pan ma kha yau ba chum ba hidak lei ni punna cha ba masu hidak si khoi na ml kon manga dang sing khoi ki pam ma gi jang da khoi happy